ne kamyu mumpale anyaba kuwira masimu anyatu kuwira masimu dingi dingi dole wali wayo nonya naduke misine omwana wobode atambula unya ne kamyu mumpale anya